ni akura babu tutume ababu pepe ni nyamiyo sana yesu ya bade nyamiyo ewo ariya tani akura.